Manakana unak napalep ebli kok ulal nekes kanap likyabak nak neke okci tuuk rikin ebli nap eh. Cirulis pen hun mil kutan nak nakana satyu amli nap eh. Ut malak ciruli kwi cap hual akhiru cakal liski hikep ebli kok alain. Kwi tarah naru hual akhiru shkebal li leche materna natyeman re ebli kok al hain ciruli kwakipo. Ingka shkebal iha? Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Cirisha'i naruna kak eli tzakaen holimol, likebilkeng, likwa, likilken, litzakaen, ut hokan akwi tento tiok chisik sasjank litzakaen kain, listu linabeh, leche materna. Jun linalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas, reshare.

0: Manakana unak napalep ebli kok ulal neke skanap li kiabak nak neke okci tuuk rikineb li napeh. Cirulis pen hun mil kutan nak nakana satu amli napeh. Ut malah ciruli kuit cap. Hual akhirut sakal liski hikep ebli kok alain. Kuit tarah naru hual akhirus kebal li leche materna natye manre re ebli kok al hain ciruli kuakipo. Ingkas kebali ha? Uting akui roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Ciri syai naruna kak elit sakaeng holy mall, li kebilkeng, li kwa, li kilkeng, li sakaeng, ut hokan akui tento jok cisik sasjang li sakaeng kain, li stuk li nabeh, leche materna. Hun li nalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas, re share.
1: ¡Premios! Para participar, escanea el QR o envía a Gana al WhatsApp 3803-5828.